0: Barjo asikik tua mas.
1: Sak acip al santilhu Emmanuel. Aran ta tau ke la paji santilhu ud lebih cilebal. Sak kas la atin ud sak berci. Wanak kui rishlik santilhu ud napal cishkomon.
0: Bar nakanaka al?
1: Asa Radio Felicidad, Barrio El Porvenir, Nachisk Adli Colonia Militar, Poptum.
0: Shinko ota rachak chakwish. Yo o bi.
2: Pues mis amados hermanos y hermanas, junsut kochek nakulak, la hermano Pablo, agukén chishkambal junrakarra tinikakwa Dios. Udna kwebenen naklaat, taakela akwabibal, sali honalaen. Rikin ratin ni kakwa. Rikwal angeliru takatsol, mis amados hermanos y hermanas. La ati chokachia bingkwe, sa la bele balchit, malaksali kamyoneta, malaksala negosyo, o malaksala angel, malaksala kusina, masala hilobal, chalakbar kataliman. Dios siya sobrasin kakwa atin rarukil hermano, balkwe nagulak kuchik lak angel chiruli kakwa at shikamba ratin di Dios sa rikonalain. Le hermano Pablo, haan na kukin, mis amados hermanos. Ratin di Dios na kataw, aran Hebreos, kapitulo 12, versikulo 12. Kere tal karunas siya. Sa iskabali Dios, yukwabek Dios kaholbek santil musikek hokanda siya. Sa liverso 12, na siya kechi hokait. Por lo cual, levanta las manos caídos y las rodillas paralizados. Sa li 13, na siya chukukain. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Al 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Amados hermanos, ratín de Dios, yo chichebal. Na atinak chirish huli sik. Kawuta maus hermanos por nachter na skolone kakwa na balep li sik. Kama akwis a tiempo kwan kokwe na kwan, kwan li kaskwitsen, kna sikir, kal chena chek chochek, mak a chek a china rush pas bali rok, chili rok, chimukuna ruta chik kwaki sinkil. Hana an sik, ka china ruchi bek. Hermanos y hermanas, ning koslanak laat na kanaw chankero na naskul hunak likyak hunak likrisyan siklish hun shakalil. Numero uno na kochiko na klisik inka na rure kasingkil listel. Amaus hermanos, hukanak na tira atin ni kakwa lisholomili atin lisik chihunak kwa hana anish holomili atin. Kawuta amaus hermanos, mkuna ruta chire kasingkil listel. Aruta hale sik sik takwil sikir litel mangkonaruta chek tispasle kama anak na tohkwan shikakwilal nak na sikir amaus hermanos hunak likirsyan kwal ra rilbal onke chang tarak chikiru narak chapok chiru liru mangkonaruta chek narak rak rek asinkil maamin chek chena chek chok chik sishnak amaus hermanos onke na narak rak chapal hunak likosas re nak a mismo tishtaka tishchap hunak liklikosos malakaru re re lishtakem mchimuko haanta china rush chapal kual rare el bal hunak lisik mis amados hermanos hokanak maka china rush manunkirikin liru sik liru chimuko taruk tachik tangankil halam unket harak na alas ischoy tangankil hunak liras reitzen mak aaltaru halinkel porque sika chika anta akwe siklistel ka china ru chapok chiru chimu ko na ru ta chiki kwak singkel antya num ta hanak kabili chahela an amaus hermanos chimaka na ru tis chap chiru ma hun kwat taru chi chapok chiru hun ke kar tar khuta kwak si bal bia kre ta kera re ta kesa ru chimku taru chapal porque sik ta akwe. Amaus hermanos, karuna rahna elain. Ain yokosh tiebal rokoch atinak chirish kunak likirisyan sa tibilek. Malak fisikamente, rikilish kun shakalil. Aura ratin likakwa Dios, nakwa ratin likakwa anakun ko ratin na, amados hermanos, más que na palas pa manel na kwan siksa musik eh mis amados hermanos. Na pali siksa musik eh na kwan angeli runa kaan ta kere tal karuna school kachi na rush kwakisinkil liro aruna rahna elain liro ang kachi amados hermanos ta chanken una ta kere tal sikir listel aireos hermanos kachi na rush kebal sero na wulak sa likulto ta kwil chal al oh chikiro aran Marech en chunchura per qalqoh chikiro qachina naruchi ke balzaliro porque siksa musiqa chen chikiro ta kere tan la chikir sa musiqa khonaq li queen li ishq la pa manel no kotun amamos hermanos na kin qachik na skesh ofrenda aruna ske kuli ofrenda aliro pero na chikir sa musiqa hatin hermano aunque kautara rekeni khun shaqalil per sa musiqa sik Chimkunaru tachikste baliro. Kachi narach ke balish mayer, amados hermanos. Aunque trajuan amados hermanos, cual chabil, sik ekrach narach, retich tzaka, makotaru tachik chapal rikediru. Karunarach naele. Narach nachki amados hermanos, liro chimkunarach tachik chapal li chabil echech, malak li kashlankwa sa musekech, ratini kakwa. Marena naurah mangki predikar, marena naurah ril bali santilhu ingka achenarah nas telis Biblia. Uthan ratin lika kwa Dios li numtahanak shkial, numtahanak sahil, lina keok sa akakwilal ating herman. Lina tsakan re haan nakawurip sa musikre. Pero lisik ingka achenarush ril bali chapalis santilhu, marekwa rala santilhu, Jal cina shock shock cika apa? Narah nakje syat sikir sa musik eh hati herma. Warak lah la Biblia. Kemakis cie kun di herma mula eng na bal karukwe kwan in bel kwan in Biblia studio kwan in komentario cian. Haman ing kana isman leh. Jal shock shock ba? Onke terah tup tu orang kuar di cabil kashlang kuah. Pero sing sik la kuk sa musik eh cium kota truk ta cik capal la Biblia. Narah nakje, celeres kau tak ingkar angkatru, kau nak ingkar cina kakuah capal hasan tilhu. Napala nak kuan ingkar cik nak cina orang kiler, nak sah cok nak kuan kakuilal sa musik eh takuil nulak ciru setiap alis antil Biblia. Pero nak sikir sa musik eh ingkar cina narah nakje. Keretal cahru kuan kata ting herman. Cimuku Amaus hermanos lisik sa musik eh chimkutaruk tachik tang angkil halan. Amaus hermanos, kau nak ing kunapalah pa manila na kwan ing ana rah tang angkil ras ritsin, porque sik sa musik eh akuan. Kwan ke rah tiyah fisikamente mare kwan li tiyah ta toltoh chichirulis na ah. Mare mahun chine keok lis china si, mare mahun chine ilokre. Mare mahun nak amok ibiklisha tang akar tara pero como sikak kwilah pa banel aruchin na narush banukin lang nak oshlarat maka chim ko taruk tang angkil khalan kawut porque na shkeretal nerpent na nareka tang ako chikwit kwahla in chanjik matoho chikakhalan ti ruch tang angkil chan Abutok na siya atin eh, na nakatye porque sik amaos hermanos sa musika. Inka na ruhan si tangang. Kachi na rush te baliro. Kachi na rush reken si singilistel. Amaos hermanos, tento ajeliru na klaot kanaw kebal retal changaru na el di atin ay. Gunaruto chikstak singiliro. Nawulak sa likulto, chap al oh chikiro. Chap chap choh chiklistel. Abut. Mungkinah, cuma kena ulak tercik cirus ke balis majeh. Kacik narah tes te balik rok ati hermano. Aran tanam ke berita nak siksa musik eh di kuing utlis. Nak kuans kakuilal aideos hermano. Jalak aru naruna stang ahalan naruna kelis majeh. Cisai chol nak esaliruk nak bican aideos anita syakak bangkre mahun. Porque cuán es cacuilal. kag ereta lah kau honak li sahal ay Dios narak arunas mano porque kwans kakwilat pero naktyah chikchat na salsoh chikaran ni tsakang katachinara ni bek tachinara yah tagwil kamanas kulah papanel naktyah sa musikeh pero amaus hermanos ajelirush kebareta le enchankerun kataliman chankeru kwanda ni kwenkli ish saik angeli kakwa mkwala kakwilal tselirish amaus hermano diskabil rakal na siya mkuna reik atachik kachina reik asi liruchira lishben rak karunash kulkunak lisik lisik ing kachina na Naging kwan ni Shiahel, si ko li rock, si kachik li ruchira, chanachik kachoh chikaran. Ong ketrah narahrah bek, ng kachin na ruchi bek. Narahrah alinak, mag kachin taro, Juanagil. Narahrah kash jokop ng kachin na ru, porke sikir li ruchira, ishmen rak. Rara bing kilay, Rara ilbala, hermano. Na chonchi kat hunak li sik aranta ak eretal. Mare mahin kak eretal hunak li kristian ak nasikir. Kual rara ilbala, mis amagos hermanos, ninkia in por experiencia, la en na bali sik ak jokin ribala, narraho in chol ribala. Mungkun ge ruta chik shibek, jatol doke ba chik sishna. Hain in kehun le ejemplo, pero haban, di choku cha atinak ratin de kakwa, Yo ti atinak chakish sa musikeh. Chankiru nak tanaw rilbal nak likwing sikir li shbenirak li ruchira sa musikeh. Amados hermanos, tak ere tal riken, primer lugar, mungkuna rakta chikshik sa likulto. Kabut na kinkachin na rakshik, naok chikshiyabal nak masnak, porque sikir sa musikeh li ruchira. Makachik shmetsew, Mare nakunas chinachalishik, nagulak karakwe, pero haman, hermano shakliko, kakeslo kali Dios, sinkepisiko kay. Utaan, lisik takwe li tanaw rilbal. Chimuko shaklik ta chinara. Awut na kinka china shakli, nakeslo kali Dios, porque mungyak takwe, sik sa musika, kachinaro, gutyanarakta. Wikla ko, hermano, totihok marisinkepisiko kay. Lak angel, haban utan, karunas mano. Chimuko kwiklak ta chinarah. Chimuko narakah ta kwijiksik sa kulto. Ay Dios, hermano. Narak na chis, siya tsikir sa musikeh ati hermano. Sik hachik pena kwa kliru cha kwa. Siya tsikir. Kawut mong kutya nakakwak ta chinakingkaan nakakwaksik sa kulto. Mungkutya nakakwak ta chik naklaat, ningkaan ang katsaklis kaya islo kali Diyos. Mungkutya nakakwak ta chik naklaat, ningkaan siya nakakwak bilak. Kawat binakta keretal sa tibilehan, pero haman sa musik eh, laat siya tisikira at tinrarukil, hermano. Karun nakakosla chile siya. Angel iro naklaat, tasik la kakbilal. Angel iro naklaot, kasik li kakakbilal. Karoon na rin ako naklisik, amaus, hermano, ahele rin na sik ko na anitateng angre. Nakakiretal, rosilal na siya. Kwan, ahele rin sa istuam ko naklisik. Kwan nesesitado ko naklisik. Malak ko naklityak, sik, amaus, hermanos, sa tibilek, karoon na rin ako. Narahrah rin anita panokre. Nas angeliru hunak panonel hunak li doktor renak tistang ani li jahat renak ta usak renak ta kagukrip ta oksibeklish kikel sa tibelah

singkir narah nasce sikir di khunshakalil sikir li rock karo narah li cahai akhiru hunak doktor hunak lahmanonel di cah akhiru nak nasi hunak lahmanonel hermanos haman lahmanonel sa musikeh Juan Jun igual nakanawiru hansk aba Jesús malahali Cristo Jesús ali chabi lahmanonel sa musikeh chishkunila chahel sa musikeh atin hermano an mo kutahataw te ispanol sa sikine hunak li doktor sa ispena ruchichoch onke tarachan keruta chikrike hunak chabi il doktor privado mamen tataw ispanol la chahel sa musikeh kahkwi hun li chabi il médico malaklahmanonel ali Cristo Jesús silaat amaus hermanos cuancat necesitado rikinain lahmanonel ajelero naklaat tatnachok rikin chushacholop chiru la yajel kierre li Cristo kakwa sikir lintel kachinirus kalimayeh kachinirus chitangang kaniirus tangangkile kwaskwitzin kachinin keseli kukrish kala lokal chakatre keska kuilala na kwant pats reli Cristo Jesus kachina ulak chikush ril bali santilhu kachina ulak chikush kampali in bibli sa li templo chakatre kireli kakwa hermano la ata hermana aranta kuili Dios tatang ale tishkela kakwilal in kachina kwak shik sa kulto in kachina kwak kwikla kachina kwak shaklik chakatre li kakwa entonces pats reli Dios la kakwilal sa musikeh maririk ila kung shakalil malak fisikamente kawat kawla kung shakalil pero sa musikeh kwal chakat angel iru tasik lahmanonel hali kakwa Jesucristo angel iru tasik amamos hermano li tatang anin kakwe han distanemit li kakwa kwankep lak angel kwankep li pastores sik li pastores pats a oración re tatang anisa oración ating hermano mukucha nakakwakta naklaat ngachik sa hachol kachin nakakwak sik sa likulto makachin nakakwak kachin nakakwak kambala biblia ngachutanak chik kambala santilhu mukucha nakakwakta porque yo shat sikir sa musikeh angel ero tasik hunak especialista habanin kama barta tau sa in sa jal kamakep li doktor kina li doktor sa ismena rusi soch wanke hual cha bilep chenke pero ma barta tau li hun li ta panok re la chahel sa musike hakka akwi li Dios kakwi li Cristo atin hermen kakwi naklaat tatchik tatnachok tiere li kakwa pats atinak ang kankire li Diyos. Manakakirintan lang kunak li sik na sik na narakrustan na stablis kakwilal yalak aruchipanil na ok rukbal kawutak porque narak kakwilal li kuinka narak kakwilal li iska hokaan akwita kamano sa musikeh ating hermano sik lah kakwilal sik lah panunil hali Cristo Jesus. Marena ka maka chicken ka china te hes o malakwe chat sikir chuna kwa ka china ka che hunak gloria a dios in ka china ka san ka bichan buyak kuna ka kwa ta chiste bal o malakwe re ka bas lo ali ka kwa re bichan wo chana ka kwa ta porque ya hat sa musebe jere li ka kwa Jesucristo hermanos y hermanas angeleruna klao kasik ahtang kay. Angeleruna kasik lahtang anel linkana ilman ro pero si haan diskotcha ko. Nasnaw kutan sa kenchiru parkwan litiyakhelan. Haan mong kutos doho sa ilta tao tahila la kwak chakwish sino ka nasnaw parkwan latiyakhel. Karu anang kaiskekwile eksama

Aro li katak lang kil kapapak. Chuo kapaluhak man kushlak. Anak, haana ang dinarah li Dios, hermanos o hermanas. Aro di shike. Aro hunak kak anghel o nak tenemamil sa kabin. Kapanuak tisa sa lakachon. Manuak Cerak pilih kakwale Dios Ute panuli karuna Sye salis cakram Ule tak langkil Sman hunelik te panu Likaruna sye Ut likaru tenepan pilih Sa eben ispanungkil Chancay Chihokain, Deuteronomio 11. Ana ini ratinya kakwa. Urakali ratinya kakwa linas eke. Antios syafrea. Cuk sama yang kermanus uterma.

Ratus ibu kahen, sio omingkin di aku behdos. Pagi tak aku ilabich, udli rati luka aku, sakerci utsak kaslang ati. Mahal cuk labut tesibal ati, kana kat sak sahib olehil, 104.5 FM, rukin ratus ibu kahen, sio omingkin.